0: Simba Tuli Line. Ndine chane chovulenzi bachita chi single line. Akaimba bakaita tusanyukamu lwachi tusanyukamu.
1: Tusanyukamu anti tetuchaina nakuyaye.
0: Wagenzo kupima pima nokubalabalanga kubizibu yetu ina tuino kubyese bali ntuka akatugenda tusanyukamu.
1: Tuino kusanyuka kube bizibu tebisobola kugwayo blood.
0: Yeah. Ania wandika Redix zino.
1: Nabaganze nji yabuyiyi nenyimba si wandika.
0: Omuntu okwe wandikira olimba kyetagisaki.
1: Muto kwe wandikira olimba kyetagisa okubanga amanyi okusoma obulungi. Era nga amanyi n'okuyimba n'okuwandika nga alimanyi.
0: Enyimba zino engeri gy'oziyiyamu osobola okuyiza ne ku balala oba oyiyazo weka.
1: Ze nyimba nziyiye naye te engeri gye nziyiya era n'abalala nsobola obayiyiza.
0: Osobola okuwandikira omuntu omulala ennyimba. Olimba luno luli awutu.
1: Luli awutu ku YouTube yona jeruli.
0: Alwagala alina kulunoonya nga wandika atya.
1: Alina okunoonya tusanyukamu by single line.
0: Kuno lumusanvu noti nya 9 asatu noti noti. Omanyi abasajja bagenda ne basiba emizindalo gya Lubogola Simba wano. Nanga oluusi weekend mba sitegeera, sinza ategeere nnyo nammwe. Kati oluusi mba njagala mumpabule.

0: zero.
1: Bafu nyewe bawandi kabali mukutaga luna malanga bambu kusa. Ugami yedi meka.
0: Zero musambu zero.
1: Zero musambu zero.
0: Nsambu mumwenda.
1: Nsambu mumwenda.
0: Chenda munya.
1: Chenda munya.
0: Inkaga.
1: Inkaga.
0: Semya yo musambu.
1: Musambu. Ugami yedi meka.
0: Zero musambu zero.
1: Zero musambu zero.
0: Nsambu mumwenda.
1: Nsambu mumwenda.
0: Chenda munya.
1: Chenda munya.
0: Semya yo musambu.
1: Musambu yesemba yo. Single line bwabata ali mu music bintu kibi abakola mbisera bye byala
0: wemba siri mu music era kati nze nganze mbera mili mejenja uro
1: kumanze wowe nyinyi wenja galo kumanya oba mili mu chi
0: ekisoka buli muli mu nze ngukola
1: eh buli muli mu ngukola ogwo bubi guno nagwo mulimu
0: ah nedo
1: go bas njagala kumanya mwaka kibo wali yagaddo.

bwe kivuga bakola bati yago oye mbaya abantu ngababiri abantu egatteko akola atya sembyayo